0: Sare yang kakinya isi liga jalan akhir yang kakinya nama Iyana kari bagaimana isi Allah muntun urabu teman asai kakinya nama Steven wale saringke eradoye esiana ontomono kona gara laut yang keraki ingki boroto asaregi sababu gara aja ngaji tongkau lile kaun terika juado ilo mona kalau ibali lari jana ke holang ini lebih ada sisi nakaun terika juado ilim aja oncere wale tangkara kinyo anare pakake nai pada nage serikang ali tine busi ona busi na wala isotu aga nina nago nage mko ito nai buru yakin nabae tolo mune bulu nyele kitari Samson Saigil tine bora kitari masyaria kira naga ngama ila sereka lomon tine kaunti wale kaji wado
1: Dr. Masharia, gynecologist, nafanya hapa Kajiado County Referral. County imefanya juhudi ya kuzuia hii maneno ya kuvuja damu. Health workers wamekuwa trained jinsi ya kuzuia na pia kupambana wakati imekuja huko hospitali. Maafa imerudi chini sababu tuko na hiyo maneno ya blood transfusion. Lakini bado tuko na mzigo mzito kwa wale wakina mama wako na damu yao iko chini. Wako wajawazito na damu yao iko chini. Hao ndio tunaangalia zaidi. Kuna ile kliniki ya kina mama wajawazito wakuje mapema. Shida kubwa ni watu wanasema bado ni mapema. Nataka kugojea miezi. Lakini tunawaambia ukijua tu uko na mimba kuja hospitali ndio tuangalie hiyo maneno yote ni kuanza mapema to boost your damu.
0: Urinake ito lo bisai Samson Saigilo
2: Kekin tuta antomono kumoko leng Tiankara kina Maya kikisha ajo Kepo antomono Klinik pe tumokini atodon Ajo kanya maliara Ne tumokini si atota Wate tena katani mekura kumokin tomono Na ito tayye ki Tiankara ki Enato kina jipospota mimo rejara Shengi bukoro rasarge Niki ya kisha ajo Ode sipital niyang pokin Na kera Ntokiri mpokin Aidima itumia Pe tumoki atanyo Ntomono Na kekira aldakira ilang Airori antomono Tuan pe tumoki Aitu ato ishororo bila ni amu no iro yon kwa risapo ni kendim ai borie ndo mona kang pe metro fama ish
0: e bali hola ri kuni ro ki amale jibri hola ri flor mati ang ninja re rena gana bosho e muna kala ko leo pinzani tene buna ri ki amone na glens leo pinzani ona mona ro maka mati ang e grero te county na kang kare na ro ko e grari ko ro gomba le nyele sia sa tene buna ro gili ari sa e re jona gare na bosho le lo ari ko leo pinzani ho ri na gina ka uti e woro ti allo en kesha na tinyi kwa ora ri lon kalis ro ti kra muna abshana
3: lakini tuko pamoja tumekubaliana upinzani tuko pamoja uwe chama cha DCP uwe chama cha DP uwe chama cha PLP ya mama Martha Karua uwe Wiper uwe PPK sisi wote ni timu moja uwe Linda Mwananchi wewe bado ni timu ya opposition ama namna gani tunataka tukae pamoja
0: bona hulo mulle matiangi elimu ya joge ya rero leko nyobo udina bosho ole la leko upinzani Olele na kilo airo haki ashu engwa la lari kule upinzani tena yako meshori mile bendera uli kioma ashu la lari kuni ulonaga ile bendera ole lari kule upinzani tena kesho lori kalo rais uli kile kuni le

0: olanyuani bo agno rono jo CDJ usungolo jo kare ngibrita bayo na sayen ka kenya tiatun ka kenya mayen tiagro na karo kuni merasiria na ene juma tatu
1: jamati
0: woi
1: toba
0: ibo lenga nka kenya
1: kwale sai bagweni
2: lelana
1: aba yo leng
2: ara mu giro gno kabisa
1: ke janga kenya
2: number 1
1: eh
2: mi jara nyamali
1: eh
2: no lo yogo serian kabisa
1: enkai
2: eh
1: que maya na siyag no langa ganya sidai
2: eh
1: negin janga yama si
2: ndio
1: ala le dali le nta majara ke henkai
2: eh
1: eh iro duro dad bura no ko bangur mudien
2: yes
1: nige sa bangkai
2: eh
1: eh ira na ala no shenki yollo
2: eh eh
1: taba la rama di bura lo na ra siyana
2: eh
1: eh abi gen dai di en gibe hen
2: eh
1: do yollo do gi shira lo nga ra
2: eh
1: nga ngol mo ri bori di marba
2: eh eh
1: nga ngol mo no na en ra
2: ndio
1: na dige ba sima robo gine di giro langa lo eria eria america
2: mhm asholing
0: imba ka imsi langa lo ezi us ne ya te tim ko biola kumba je ba salam mana je se yura bidero guru de jo nanga se ro gri kitua
2: eh
0: la sarga lo le mila
2: ndio en ka kenya mo ya na fm
0: mhm ba ba ya na fm hello
3: la ngsanwe
0: oi
3: Suba.
0: Ibowling.
3: Ayragwenne.
2: Oye.
3: Suba.
2: Ibowling.
3: Yeye iwe ulanda masibe.
2: Eh eh.
3: Angangulo ngona roiwo.
2: Ndio.
3: Ngole deun.
2: Eh
3: eh. Liana mayagi.
2: Eh
3: eh. Osiri ya mironga.
2: Ndio.
3: Kuri nani?
2: Eh
3: eh. Onda inadi di maya, kigira iria Maria, Maria kaje ado centro ndama.
2: Ashowling.
0: Ai. Eh, eldamat takajado central ne jogo pokena ta siriana tiatua enka kenya mayen. Ngai gra jogo ta siriana tana kenya.
2: Enka kenya mayen FM.
4: Ala.
0: Wo.
4: Rasbone.
2: Iboling.
4: Ejira daud digedem.
2: Daud digedem.
4: Ariwa wasidai.
2: Karibu oling.
4: Sidai yele yele na wasidai.
2: Ehe.
4: Wanne na wono do
2: ya. Eh.
4: Lara kama yanne.
2: Eh.
4: Iya na iya dekat ni ni dah kaya naik.
2: Ashe.
4: Iya, ada nak dengan awal lawan nama rasa dia nak awal lagi.
2: Eh.
4: Di mana lagi yang boleh nak awak dan?
2: Mhm.
4: Iktu nama Maragon.
2: Mhm.
4: Doa malam lepas dia di rumah mati sih kak.
2: Mhm.
4: Mama malam macam
2: ni. Jo.
4: Mama malam ni.
2: Mhm.
4: Hendak buat nak orang lawan lawan lah.
2: Mhm.
4: Iktu nama macam.
2: Mhm.
4: Ama karena mama juga. Ini bukan orang yang jenah lagi untuk lebih fadil ini. Ini bukan orang yang malu.
2: Asyik.
4: Ini bukan yang kat.
2: Thank you.
0: Ini bukan nabi yang dulu.

0: Kabisa kabisa show len kamrar masai. Lo sungo ojo kita anyo kita arpa yani. No napi ako nejo madrinyo sna tong kangiti. Nenye mo napi ako le. Na nyor na jo kiti. Polo sungo ti na ane kaja.
1: Nibang.
0: Nibang. Teno show turun kio oro kio kiri.
1: Ire runia ako na jo kule.
0: No kishe nasira. Teno shiga teno na kripit la tangkara ki. Mereka nak nanya, mungkin yang hadir dalam menteri bila engkau dengan kang, siapa engkau? Kau jangan jadi bila,
1: mer?
0: Nanya orang anak, bila nanya, mungkin semua sih nak ada. Dalam menteri yang kau yang lugu, nanya anda diri, mungkin anjuran yang lainnya, dahnya,
1: dahnya.
0: Yang pun nabi aku le, nampak yang senada nyo.
1: Tiang,
0: tiang. Asalnya, mana engkau jangan jadi yang kau dengan orang lain dengan yang buka jisuan, abu naul dunia jangan kir na nwera na biye en sa ki konsa ay ki bwan swali en ga ina ga ta ay ki bwan ki no swali kir na no ay ra na ye juma ja dutara
1: juma tatu
0: ni ju shinda na banyo
1: or my darling
0: yes kir na no ay ra na biye to nyu ani ta golu no re shoyu ni mi ngai ngai amu eto la tori an yan kaino tineboye tepo ki weji nilo kidi na nwera na bi amana amukina na banka ya jori mu re show you jo baga igilwa na ngero se daeli ni do na jokin jere ama kidi do yi ayata na bi ada na sana nu kidi ngin na benda njere nda gulutu e mu re show ni mi ngai ngai amuti an kai ne bo yo te we bagene ngaja nikibu kai na jo la ni ngunda na kanya tanna de kidara e wiki Izana banga yeng shuya ngajo pemiku urishoyu. Izana banga yeng shuya ngajo peke ntagulu. Izana banga yeng shuya ngajo pemeke ngai ngai. Orre bagwe ni kibu. Aki tian kai nebo yo. Tebo kitu bai ni as iti an kai nebo.
1: Iye.
0: Na wakai ni golu ntagulu osho ke. Nimi urishoyu. Nimi ngai ngai. Nimi ata wasiwasi amiti an kai nebo.
1: Iye.
0: Tesi ai ni asira. Teramata rino. Tesawa rino leto. Tebolo jadi terua biar orang aswas. Amor orang yang kuasa apa kita pinter nak projek ni angkanya kita nak ajakin teru. Ibu siapa yang kau entah mana orang kau ia try ye nejo tercari show.
1: Yes.
0: Nampaknya kadang-kadang jadi terua aku nol orang ni. Orang nampak golun apa ni orang nampak kima. Nampak ni cara juga ini kunci kaca. Aye. Jadi angkanya orang agaknya. Nol show. Entah golu. Nampak ayang ayang. Amor jadi nebo.
1: Iya.
0: Amor kebagi si malik orang ni. Dulu kita orang nasi kaca, ajaing iyo, duga ajaing iyo ke ne ajaing iyo ke netongan nisho, itu dia aku lihat tu. Nada banyak yang arasol dijual kan jere, kira nana nana bi, emang anda lari aja kan iyo, emang anda lari sih nak dua ada,
1: yes,
0: naro sih jira nap, emang anda lari dari sana, emang anda lari orang lari juga iyo, basi, dah guluin lah, nyuruh show you, ni mengai ngai, amat nebo, iye. Tebogu baye
1: nias
0: tebogu waji nilo tina bogu ndo mono o nuri show amu ngai ni zabaya lo kilwele lara ala ngunda naganya na iwe na joki mbonga oleng na niasata ni miara wasosi ni nuri show ni menga ngai amuje ngai nebo yi
2: maya yan fm
3: YLFM na 1.9 vishana eni nikito yuku naro kauti teluruma
2: Mayan Mayan FM
4: Mayan FM na 1.9 esumizo yuku kaji

0: Yes. Yes.
1: Thank you. Sure, now you should sit down. You philosopher.
2: Ninye?
1: Yes, I'm a philosopher. Me yolo.
2: Kayolo bi. Mayan, hello.
3: Marmirishi.
2: Eo?
3: Baba.
2: Ibo Leng.
3: Yoro yala
1: she. Erangamala sherugul.
3: Kedanga yena.
2: Sida yo Leng. Kino ridanga yena. Sida ni ginjanga yena she.
3: Yes, I.
2: Kedjanino.
3: Kima yama siya kino ridanga yena sida. Ni ginjanga yama she.
2: Ashe.
3: Namura mama noni rumotian. Saba la mara yuwa yuno songwa sida.
2: Yes.
3: Angas niya yuwa kenta iri angireshani.
2: Ashe.
3: Ya mamu wa wakit na ngur motian. Eri giro da vara la yel langa iru le. Rene bo pa sa moses. Ondo yo lo do gishu. Nka ngolo hibori e zimar ba. Nka ngolo mo lo na e nra. Imi ro ibe eri giro mba ba lai. Na jegi bo kin me ya maria la she. Ondo yin na yarba suma deri giro mama mpu yore so iri.
2: Asho ling.
1: Asho na ling. Mama nonet ile mulo na jotoy enormo tian kabisa kabisa gira ka burgo lenga na sai na ena ganya
2: Mayan hello
4: ena Mayan
2: ni nyana
4: Allahe
1: oye
4: siwa
1: oye
4: karo ni besangi
2: aranga mwa
4: e mama na duwe yeri na melo
2: kejana melo
4: tasida yole na melo engura ga sabu
2: era
4: Ira nyamal na yo ira kanja oni oling. Kata bu yang guru oling. Eh, mau orang mana semua?
2: Eh,
4: tapi lah mara yo aja kulla.
2: Yes.
4: Nangga ngan lah aja bogin. Nangga lah mana roiro. Nangga brand next agai. Jara ini masih ada next bera. Nana dua ya hamil tuh. Ana muri ana nello bogin. Amma mando yana mama salaon.
2: Yes.
4: Onin nilai mama yuen.
2: Asholing.

0: yana kaji pesile madlo so daba yo sa ngwana ya malga ni ora to mononi ona do la ni ngira bu wa gira ngwan
1: sa ngwan
0: ko re yo la ni ngonta sio kuta sio kuta sio kuta sio kuta sio kuta ngani
1: mayan hello hello mayan
2: hello
0: oye
2: hello
0: so ba da audi
2: ye ha na na ni
1: aranga mu a
2: ni ya mala wa ti dan Wala na ber yo ye bo kidin le bolan da
1: yes
2: ama man ni ga na ma ma lamad jan mhm ba jan na na na ma jin ya ma kanai mhm wala beta de ulari le ber o le de na ma ni re biyan kan
1: mhm
2: le bon na ba wa ni de le bon na le gelai ba an sai din da
1: a sholing
2: ayya
0: a shenaling thank you daudi kidem
1: Mayan hello.
3: Hello, Masiara.
1: Eh?
3: Suoleng.
1: Iba.
3: Palace.
0: Mama Dibo.
3: Suoleng.
0: Sopai.
3: Moro di vadrasa Mayan esere de uru maranda uwa.
1: Chejara ra maranda uwa.
3: Eh, isi de maranda uwa lanya gila lanya gindo mona ni njanga ya mashe.
1: Ashe.
3: Rejo jara do yo ya wariye.
1: Aha.
3: Megara rana rage dalila jegalo rage ngaya shegiyo
1: Mhm
3: Ene gisida yangaga nyinyi pia mganiro nyalasha jega mayana bi
1: Eh gisida yangaga nyang kabisa
3: Eh siage
1: Eh na bangira tijimu
3: Ama na tijimu ndawe gira yalashe
0: Ashe
3: Eri jimu Daudi kidanya meli nyari leba ngare ngire shenya maningiro raji jega gira kai bagibaga gira ka ba
1: Mhm
3: Oh, lalu mana lain ni lembaga anda beri kita rasa la, yele lembaga anda berpasal berdiri lela.
1: Yes.
3: Oh, mana oh lain risin ada lain ni lembaga anda beri kita rasa jangan ni merni jangan ni merni yang gay.
1: Aha.
3: Orang malu mending langwang jarang nada kita risin, dah mana risa dulu ya.
1: Yes.
3: Orang masa itu, kita cakupi wan cakupi naja, mana jangan mana nadi gay naroge sihar.
1: Kabisa.
3: Lama sudah nada saya na, ni mungkin ni baru boleh lagi ni baru boleh.
1: Kabisa.
3: Oh, sabi bo, kenalan mana bo? Kena dia kiri jimat ayam rodi bo. Naa, kenyer sendal orang amut reser amai yang nafsem na nazar urban loros ikulingkan orang nyaran anjir kiri murua.
0: Ah, sure.
3: Kondai dia ikhlasan yang gajian erua arua.
0: Thank you, Mama Dibo. Thank you so much.
4: Edaga rumo UTV channel ino ninyor AK24 TV eimo orege lepang iriskana television ino rara nisud kulo rege tabolo decoder aragi digital TV no shomo settings e menu tegelu installation aragi isearch channel niyo tegelu auto scan aragi auto tuning tareshu medeba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok teniyo niyo lo ngumok ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
5: Online ni ngoni no number sidan na ingwa soko faster indi mtata atola sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni buni tolde kayake kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubox oboti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nede maini la isuli mpesa isi dan tereshara doropoling
0: Nana ladi ngondo ni jodo skiza tune.
1: Yes.
0: Kai ngo bito skiza tune.
1: Then you skiza tune me jinge simu no?
0: Yes.
1: It work ilikuwa ilo joneno.
0: Mm-hmm.
1: Meshomo 23
0: yes.
1: 175.
0: Kabisa.
1: Yes.
0: Ada majo ilo ilikuwa mera hondo de gaja.
1: Nikinda like.
0: Mm-hmm. Free of
1: charge.
0: Charge.
6: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: baka ni yoru gadi wala ngere nyana gadi sokoni nyana gadi. Mhm. Haus nyana gadi nyana memeri yekar.
1: Iti haus sokoni. Ata manya haus sokoni.
0: Marula sisi amene nender na idurugo.
1: Mhm.
0: Mahama yekaja. Opio.
1: Tohono reluwa.
0: Mhm. Wala kala ulwa na mto ulwa banji.
1: Mhm.
0: Nejo ele mara rapi tohol.
1: Mhm.
0: Wa man gale bo on gale bo la jogi de maran to e to shoro yoki ah ni na bo lo lobana
1: ma do ngire nyangwelo la
0: ka nyonya la shengere nyana jamani
1: mi damu du ya jegi fa bila ko ngani likinda baya
0: yes on kwa torono mayan yes soba ay
2: na dana lo
3: de aranga mwa
2: namba ka lo mami dana ra
0: Yes. Tolong nangka?
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Orku aktor sono.
0: Tuh makanya nyo.
1: Loan.
0: Nih aja rangkarna.
1: In.
0: Enye. Dumu dua aja.
1: Iya rangkarna ini nyo ninye.
0: Nincho ninye.
1: Rangkarna lagi
0: nih. Nih dumu aja.
1: Mhm.
0: Nah kayak nanu kunaja. Kedung raja ini kamu ibu kuna anak isidai.
1: Mhm.
0: Kunaja. Tuh main ke panan nasu. Malang bayi.
4: Tolong naik lagi.
5: Mungu baba nataka njogorani, mungu baba maitu. Angga ya ini ya marwa, mengintanya marwa bagu angintanya marwa balik rarna. Engudi, oramati.

na ndiro nkeshimu olemishu sunte nkeiju soimpan na dupoi na anyu parantai kakini tenebo ntikonie tenebo ntinokie etamoyia ninye terishata dorop neyai isipitalini napaasha nelotu atumore keeya enye ntarikini tikitam aare elapa lioudo telaari etum ormarei elatia tenebo ilchoreta tenkang enye natii Marti location temurua oloolera Kajiado East eetae osirua lenkomono tenebo enukaroto enkolong e Jumatano ntarikini tomoni uni ele apa lioudo telaari tenkang enye temurua oloolera te Marti location Kajiado East Kajiado County ataarare olarrabal sidai naidipa ina kwetata natagolie enkirukoto Timoteo Liare ematong'uan olkereri liopishana tepetai inkulupuok Nairobi olosho lino anchere keeta ina Elizabeth Angare ene Lemitoi Soibei natoiwuoki apa olari lenkalusu nabo ip naudo tikitam ong'uan etum ormarei welatia tenebo ilchoreta tenkang enye natii Marti location temurua oloolera Kajiado East eetae osirua lenkomono tenebo enukaroto enkolong e Jumatano ntarikini tomoni uni ele apa lioudo telaari tenkang enye temurua oloolera te Marti location Kajiado East Kajiado County etaarare olarrabal sidai neidipa ina kwetata netagolie enkirukoto Timoteo Liare ematong'uan olkereri liopishana tepetai inkulupuok Nairobi olosho lino na ore naake tenkaraki lelo mareita ootanyamalita nagira ayieu ake ntae enkilejilej nasieku.